0: Yanto.
1: Indonesia dan Prancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
2: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
1: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
2: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
1: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
3: Partenariat pour la transition énergétique juste.
4: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
1: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
2: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
1: Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini.
5: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
5: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
7: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan
0: offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
5: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
9: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
10: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
9: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
10: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Uji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
11: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
10: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
12: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
13: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
12: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
13: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih kepada Heri Susanto.
14: Harusnya ORI menjadi gitu ya, garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
13: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
15: Laporan khusus.
16: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda, menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
17: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
18: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
16: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
19: These challenges affect every nation.
20: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
16: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kafeh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
3: In practical terms, it is a combination of insolvency.
20: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
3: Costly to restore.
16: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Ran Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian Piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain Timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, beberapa hari kebersamaan untuk edisi pagi ini menemani dan menyapa Anda pastinya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani menegaskan keberagaman bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia. Menurutnya, kemajemukan tersebut Pancasila harus hadir sebagai fondasi pemersatu bangsa yang menjaga harmoni, toleransi, dan persaudaraan kebangsaan. Pendengar yang mengatakan nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman penting dalam menghadapi berbagai dinamika sosial pada era digitalisasi pada saat ini. Karena itu penguatan pemahaman terhadap Pancasila perlu terus dilakukan agar persatuan bangsa tetap terjaga. Yang menjelaskan akar nilai toleransi dan persatuan bangsa Indonesia telah tumbuh jauh sebelum lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Yang menyebutkan semangat tersebut dapat ditelusuri hingga masa kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Menurutnya, melalui karya sastra Kakawin Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tatular, di sana lahirlah semboyang Bhinneka Tunggal Ika yang mengajarkan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Nilai tersebut, pendengar, menjadi landasan kuat bagi kehidupan masyarakat Indonesia ya yang majemuk, dan ia menilai Majapahit menjadi simbol kejayaan Nusantara karena mampu membangun kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman budaya, agama, dan tradisi. Dengan warisan nilai tersebut kemudian berkembang dan tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ia menegaskan toleransi bukan sekedar bagian dari sejarah bangsa, melainkan identitas yang melekat dalam karakter masyarakat Indonesia. Menurutnya, nilai tersebut telah menjadi DNA bangsa yang terus hidup dalam setiap sila Pancasila. Nah, pendengar, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edwan Omar Sharif Hiarijit ya menegaskan penting memperkuat kepercayaan sosial melalui nilai Pancasila. Menurutnya, kepercayaan sosial dan martabat manusia menjadi fondasi utama menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis dan berkeadaban dan juga bersama ya. Ia mengatakan dunia saat ini menghadapi krisis nilai berdasarkan laporan UNESCO 2021 yang berjudul Imagining Our Future Together ya, tersebut ia menyebutkan normalisasi kekerasan, ketidaksetaraan, dan hilangnya rasa hormat mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat secara global. Baik, pendengar, untuk

dan bakteri ada di mana-mana, di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai, dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

informasi dan inspirasi.

0: Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Main ini koi!
2: Ih, kilo makannya mana?
1: Tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Semuanya kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan nggak ganteng bu. Mau kan yo susunya uwe susahnya gendaran manis.
1: Ganteng terus, kak oleh-oleh. Gue yo, gue lek gawean sing genah.
2: Gue nek menang gitu bu. Gue nggak mau makannya. Oh, susu-susu gue toh.
1: Nandur-nandur sawit kono lho, pok. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, gue kan jorati tau, gue biar gue hobi nih mano. Masa nesu-nesu, si tanganmu kok gerunjal-gerunjal gak betul, bang? Gue juga nunggu lo. Terus tau gak no, manokku menang. Gue tak tukok ke mesin cuci, mbak tambah ayu, tambah ginjis-ginjis ya.
1: Tenang,
2: Bora. Wih, salim sih. Nah, mau aku mulai jawab no susu ya.
1: Susunya seoke.
2: Oke, ya, Bek.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Webrenger menemani Anda untuk kebersamaan di edisi pagi ini ya, pastinya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengakhiri rangkaian kunjungan resmi ke negara di Paris, Republik Perancis pada Jumat 29 Mei lalu. Pesawat yang membawa kepala negara dan delegasi terbatas akan lepas landas dari Bandara Orly, Paris menuju Jakarta. Setibanya di Bandara Orly, Presiden Prabowo menerima penghormatan militer dari 21 pasukan jajar kehormatan yang berdiri di sisi kiri dan kanan karpet merah. Turut melepas keberangkatan Presiden Prabowo yakni Menteri Urusan Frankofoni, Kemitraan Internasional dan Warga Negara Prancis di luar negeri Eleonore Saroid. Nah, pendengar, selanjutnya Gubernur Militer Paris Jenderal Louis Wizon, Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone, Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar, serta Etase Pertahanan RI di Paris Marmas TNI Hendra Gunawan. Nah, pendengar, seperti diketahui, Presiden Prabowo berada di Paris sejak 27 Mei. Presiden Prabowo mengawali agenda dengan sholat Idul Adha dan acara ramah tamah di Wisma KBRI. Selanjutnya, Presiden Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Elias ya, Kamis 28 Mei. Nah, berbagai kerjasama dibahas kedua pemimpin negara mulai bidang pendidikan, teknologi, pertahanan, sains, investasi, dan ekonomi. Bebrengar, selamat pagi di Gebur sama untuk edisi pagi ini. Kami hadirkan untuk Anda tentunya selamat pagi. Dan jangan kemana-mana ya, hingga pukul 10 masih hadir menyapa Anda.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Oke. Hati-hati ya. Lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll dong.
1: Dari depan aja ya, lipsingnya di depan ya, Bim ya.
3: Dari depan.
0: Belum.
1: Sini aja Bim, biar nggak terlalu, aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan mas.
1: Pacitan ya.
0: Ready. Rolling.
1: Dari depan Bim. Dari depan Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, ikut semua backing belakang.
3: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita. Ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Beberenger, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menyapa Anda pastinya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Nah, siapa di sini yang masih menikmati daging kurbannya ya? Oke, nah perayaan Raya Idul Adha pastinya identik dengan konsumsi berbagai hidangan berbahan dasar daging dalam jumlah yang melimpah. Masyarakat biasanya menikmati olahan daging sapi, kambing, ataupun domba bersama keluarga selama momen perayaan berlangsung. Nah, berengar konsumsi hidangan daging yang berlebihan saat Idul Adha berisiko memicu kekambuhan penyakit asam urat. Nah, kondisi tersebut terutama mengancam masyarakat yang memiliki riwayat gangguan asam urat ataupun kadar purin yang tinggi. Nah, daging sapi dan daging domba termasuk makanan dengan kandungan purin cukup tinggi bagi tubuh manusia. Kandungan purin berlebih dapat meningkatkan kadar asam urat sehingga memicu nyeri sendi dan peradangan mendadak. Mendengar penyakit asam urat muncul akibat tingginya kadar purin yang masuk ke dalam tubuh secara berlebihan. Asam saat kambuh ya, pengidap biasanya merasakan nyeri hebat sehingga aktivitas harian menjadi terganggu dan tidak nyaman. Gejala asam urat yang kambuh umumnya berupa nyeri sendi intens pada bagian tubuh tertentu secara mendadak. Nah, selain jempol kaki, rasa nyeri juga dapat menyerang bagian persendian lainnya dalam waktu yang cukup lama. Kondisi asam urat tumbuh kambuh juga dapat menyebabkan sendi mengalami pembengkakan, kemerahan, dan terasa lebih hangat. Dalam beberapa kasus, pengidap mengalami keterbatasan gerak sehingga kesulitan menjalankan aktivitas secara normal setiap harinya. Untuk mencegah kekambuhan asam urat pendengar, masyarakat disarankan membatasi konsumsi daging merah selama perayaan Idul Adha berlangsung. Pilihlah pilihan sumber protein rendah purin seperti ayam ataupun ikan dapat menjadi alternatif lebih aman untuk dikonsumsi. Baik pendengar, hadir di kebersamaan untuk edisi hari ini bersama saya Citra Wulandari.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, beberapa untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Selamat pagi untuk Anda ya, pastinya lagi mendengarkan kami pendengar di 96,7 MHz. Masih ada kebersamaan kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda dan selamat mengikuti. Untuk selanjutnya akan masih hadir untuk Anda 1 jam ke depan hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Bebe Dengar di kebersamaan untuk edisi pagi ini menemani Anda pastinya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz pukul 10 waktu Indonesia Barat, edisi 1 30 Mei 2026.

Ya, Berengar Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan lansia harus dipandang sebagai saat sebagai aset pembangunan. Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ataupun HLUN 2026. Menurut Gus Ipul, Indonesia tengah memasuki fase aging population ataupun meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Kondisi tersebut berpotensi menjadi bonus demografi kedua menuju Indonesia Emas 2045. Pendengar, berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik, jumlah lansia Indonesia diperkirakan mencapai 65,87 juta jiwa pada 2045 nanti. Angka itu setara dengan 20,31% dari total penduduk Indonesia. Di saat yang sama, usia harapan hidup masyarakat Indonesia yang terus meningkat. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 menunjukkan usia harapan hidup naik dari sekitar 70 tahun pada 2015 menjadi 72 tahun pada 2024. Gus Ipul mengatakan peningkatan jumlah lansia harus diiringi upaya menjaga kesehatan dan produktivitas mereka. Dengan begitu, lansia dapat tetap berkontribusi dalam pembangunan nasional. HLUN 2026 mengusung tema Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh. Kementerian Sosial mengajak seluruh elemen masyarakat memastikan lansia tetap dihormati, dilindungi, dan diberdayakan. Berdengar dalam rangkaian peringatan HLUN, Kemensos menyiapkan berbagai layanan bagi lansia, diantaranya operasi katarak gratis, pemeriksaan kesehatan, fisioterapi, bantuan atensi, dan juga alat bantu hingga program dari kewirausahaan. Berdengar, puncak peringatan HLUN 2026 ini digelar di Nusa Tenggara Timur. Kegiatan diprioritaskan di wilayah dengan jumlah lansia miskin tinggi, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta kawasan urban rentan. Kemensos menegaskan peringatan HLUN tahun ini tidak berfokus pada seremoni besar. Program diarahkan agar memberi manfaat langsung bagi para lansia di seluruh Indonesia. Ya, Berengar hadir di kebersamaan untuk edisi pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan pastinya untuk Anda, untuk kita semuanya.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Radio Republik Indonesia tidak hanya sebagai media hiburan, namun juga sebagai media informasi saat bencana alam terjadi.
2: Saya Imadi Subur sebagai petugas pelaksana Badan Penanggulangan Bencana sudah barang tentu melaksanakan tugas kemanusiaan dengan waktu 24 jam menuju ketangguhan dalam rangka melaksanakan salam kemanusiaan sudah barang tentu memerlukan energi, tenaga dan informasi. Sebagai petugas dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana, saya harus siap siaga. Saya memerlukan teman yang selalu setia untuk menemani saya di saat saya mulai mengantuk. Juga saya memerlukan hiburan. Sambil melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, saya mendengarkan lagu-lagu serta informasi yang baru, terutama informasi terkini tentang kejadian yang menimpa akibat bencana dimanapun terjadi. Cara ampuh untuk atasi itu, saya membawa radio, terutama RRI. Ayo dengarkan terus RRI yang selalu menemani kita dalam melaksanakan tugas.
3: Radio Republik Indonesia.
4: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Nah iya, aku te pakai latih aku. Feliz lagi.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: 9,7 MHz, RRI Sungai Kenung, kanal inspirasi dan informasi. Anda masih bersama kami, 9,7 MHz, RRI Sungai Kenung.

Iya, Bebrenger, untuk kebersamaan di edisi pagi ini masih hadir menemani dan menyapa Anda. Pastinya hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat.

BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani menegaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai kompas moral dalam kehidupan berbangsa. Menurutnya nilai-nilai Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai perubahan global. Ia mengatakan Pancasila berperan penting menjaga arah pembangunan nasional agar tetap berlandasan nilai kemanusiaan. Karena itu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial harus adil dalam setiap kebijakan ataupun kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia menjelaskan Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi di dunia. Keberagaman tersebut tercermin dari ratusan suku, bahasa, serta kehidupan beragama yang hidup berdampingan dalam harmoni. Pendengar, menurutnya masyarakat Indonesia saat ini hidup bersama dalam 6 agama yang diakui negara, serta lebih dari 180 aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa keberagaman dapat dirawat sebagai kekuatan bangsa. Ia menilai kemajemukan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila harus terus hadir sebagai perekat persatuan yang memperkuat toleransi, harmoni, dan semangat kebangsaan. Meski demikian, pendengar, ia mengingatkan masih terhadap sejumlah tantangan yang dihadapi bangsa dalam menjaga keberagaman. Tantangan tersebut antara lain politik identitas, intoleransi, diskriminasi, serta ketimpangan sosial dan ekonomi antar wilayah. Baik, pendengar, hadir untuk Anda di kebersamaan di edisi hari ini.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Iya, beberengan di kebersamaan untuk edisi pagi menjelang siang ini ya. Tentunya di penghujung acara saya hadir menyapa Anda dari formasi pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya rekan kami Melavi yang akan hadir menemani dan menyapa Anda di berbagai macam program acara selanjutnya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami, hadir menemani Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Bersama saya Cita Undari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cerdas RRI Sungai Penuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang tentunya untuk Anda semua di kebersamaan hari ini edisi tanggal 30 Mei 2026. Senang sekali saya Melafika bisa hadir kembali untuk menemani Anda semua dari formasi pukul 10 hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya kami masih hadir untuk Anda dengan beragam program acara untuk kebersamaan pagi hari ini. Dan mengantarkan kita di formasi 10 lewat 5, 14 menit waktu Indonesia Barat tentunya ya. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di RRS Sungai Penuntuk pagi hari ini. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami juga melalui aplikasi Androidnya di RRS Digital. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda dan selamat weekend bagi Anda yang sedang menikmati weekend untuk hari ini. Dan semoga juga hari ini bisa menjadi hari yang menyenangkan ya. Karena memang di Sungai Penuh sepertinya hari ini adalah hari yang sangat cerah. Dan juga udah punya rencana untuk Anda ingin menuju kemana ya. Sudah punya pikiran gak mau kemana gitu. Sepertinya kalau untuk di Sungai Penuh dan Kerinci gak kalah juga menarik daripada daerah lainnya. Tempat wisatanya banyak terus. Tentunya gak kalah juga dari daerah lain ya. Dan kami masih temani Anda di kebersamaan formasi 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan kembali. Sebelum kita akan hadirkan informasi untuk Anda, kali ini ada Fagetos dengan Saat Kau Pergi. Dan kami hadirkan untuk Anda semua dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh Negara.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Baik pendengar di mana saja Anda berada. Wah, lagu tadi ya, beberapa lagu yang sudah kita hadirkan untuk Anda tentunya dapat menghibur Anda di mana saya berada. Dan jangan galau juga dengan lagu-lagu yang kami hadirkan tentunya untuk kebersamaan pagi hari ini. Pendengar, sebelumnya kita akan hadirkan sedikit informasi cuaca hari ini. Sepertinya hari ini adalah cerah ya di sebagian besar daerah. Dan suhunya sekitaran 22 hingga 26 derajat Celcius. Nah, jangan lupa untuk banyak minum air putih ya, yang cukup ya, pendengar ya. Dan berikutnya juga ini info kuliner baru. Nah, dan ada beberapa informasi untuk Anda. Di mana juga bahwasanya di Sungai Penuh dan Kerinci ini gak kalah menarik juga dengan daerah lainnya. Bahwasanya memang tempat kuliner yang banyak, terus juga tempat nongkrong yang banyak, dan bisa dipilih mau kemana aja, terus juga mau cita rasa seperti apa gitu ya. Yang penting lidahnya memanjakan Anda untuk menikmati makanan yang ada di sekitaran Kota Sungai Penuh dan Kerinci juga. Di mana pendengar di sekitaran lapangan Merdeka sendiri ya, kalau misalnya Sabtu dan Minggu itu pagi-pagi juga udah disuguhkan dengan makanan-makanan yang bisa Anda pilih. Salah satunya adalah UMKM-UMKM dari masyarakat, tentunya seperti donat, terus juga ada kue-kue lainnya, terus juga sekarang ini sedang tren lemang dikasih flah durian. Oh, udah nyoba belum? Luar biasa. dan juga berbagai macam makanan lainnya. Salah satu Anda untuk misalnya yang suka kopi juga bisa Anda nikmati di sekitaran lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Sekarang sudah banyak sekali yang menjual berbagai produk kopi, baik itu minuman milkshake, terus juga ada matcha bagi yang suka matcha, terus juga ada yang suka kopi, berbagai kopi di sana ada, butterscotch ada, terus juga ada beberapa menu kopi yang tentunya bisa memanjakan lidah Anda. Dan banyak sekali makanan lezat lainnya. Salah satunya juga yang tak kalah menarik juga ada makanan-makanan seperti bakso gitu ya. Yang bagi yang suka bakso, kalau panas-panas gini makan bakso gak ya? Berani gak? Dan juga mendengar besok ya, sepertinya biasanya kalau hari Minggu, kalau hari ini hari Sabtu ya, kalau hari Minggu biasanya di sekitaran lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh itu pasti selalu mengadakan kegiatan olahraga pagi. Salah satunya adalah senam pagi. Nah, jangan Anda lewatkan ya bagi Anda yang suka olahraga. Nah, sebelum kita olahraga senam dulu, mari kita berkeliling lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Kenapa sih enggak berdiri di alun-alun Kota Sungai Penuh yang luar biasa ini? Tentunya menarik sekali ya. Sekarang sudah ada photo box juga di sekitaran lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Jadi udah banyak tempat spot-spot foto yang bisa Anda lakukan di sekitaran lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh juga. Nah, dan juga tentunya pastikan juga Anda selalu berusaha untuk membahagiakan diri di sekitaran Kota Sungai Penuh juga ya.

Dan pendengar yang lagi bekerja atau lagi istirahat atau mungkin lagi bikin makanan buat makan siang, semoga siaran kita ini bisa buat hari-hari kalian menjadi lebih hangat dan penuh semangat juga ya. Dan sebelum masuk ke pembahasan tentunya, kita masih di formasi 10:35 menit. Marilah kita bersama-sama lagi. Kita dengerin dulu lagu pembuka udah dari tadi kayaknya nih, lagu-lagu selanjutnya yang pas banget ataupun relate banget untuk suasana hari ini yang cerah. Dan kayak untuk Anda semua yang tentunya masih bersama kami di RRI Sungai Penuh juga, selamat pagi menjelang siang ya untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya juga. Dan kami masih hadir untuk Anda. Kali ini ada yang lagi rindu-rindu, boleh rindu, boleh ya. Rindu tuh boleh, enggak boleh, yang enggak boleh itu apa? Rindu yang lain. Dan kita bagikan untuk Anda nih satu lagu kembali, ada Ingin Memeluk Dirimu dan dilanjutkan dengan ada darinya siapa, Salahkah Kita. Kita hadirkan untuk Anda nantinya. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, salahkah kita darinya Robin Hood dan juga Asmiranda yang tentunya dipopulerkan pada tahun 2000-an. Dan lagu ini salah satu lagu yang menceritakan tentang perasaan terhadap seseorang ya. Ya, mendengar, baiklah, kita masih bersama di Formasi 10 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar, kita akan membahas terkait dengan tips hidup produktif yang tentunya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang sering merasa kesusahan buat mengatur waktunya kan. Dan juga ada beberapa tips tentunya untuk Anda. Dan yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah buat daftar pekerjaan yang harus dilakukan setiap pagi. Mulai dari yang paling penting, beri jeda juga sebentar setiap 1 jam kerja agar otak

badan tidak capek. Nah, juga hindari terlalu banyak main HP atau sosial media saat sedang bekerja. Lakukan hal yang Anda suka setelah menyelesaikan pekerjaan penting, dan itu bisa jadi hadiah buat diri Anda sendiri. Nah, kalian punya tips lain untuk hidup lebih produktif tentunya, dan jangan lupa untuk share ya. Dan pendengar, ya, kali ini sudah banyak di Formasi 10:45 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya bagi Anda yang sedang beristirahat ataupun juga sedang menikmati hari ini, selamat menikmati hari ini tentunya. Bagi Anda yang sedang menjalankan aktivitas, selamat menjalankan aktivitas saja. Dan kami masih temani Anda, masih bersama saya Mela di kebersamaan hari ini. Pendengar, kami hadirkan kembali lagu untuk Anda di kebersamaan Formasi pukul 10:46 menit waktu Indonesia Barat tentunya. Kali ini kami hadirkan untuk Anda ada Pasto dengan judul Sayang. Dan mengantarkan kita di Formasi 10:46 menit waktu Indonesia Barat tentunya. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semua yang tentunya masih bersama kami di RRI Sungai Penuh. Dan semoga apapun yang kami hadirkan bisa menghibur Anda semua di RRI Sungai Penuh tentunya.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Jaga penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona. Kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79. Tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satupun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa resikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it was an amazing match.
8: I mean, itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
7: For me, it was just a pleasure sharing the court with him.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linet. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linet pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
9: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
10: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
9: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA memang nampaknya memang akan sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti bagaimana diketahui akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada Jens Raven. Ini termasuk salah satu, Jens Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari Jens Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapura Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan. Karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapura Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapura Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi deh, Dit.
1: Waduh, boleh lagi nih, Cak.
0: Iya nih.
1: Muji kamu siapa?
0: Kayaknya Pak Arif deh.
1: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas.
0: Dit, woy, berhenti dulu lampu merah, Dit. Woy.
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asapnya.
3: Halo, Pak. Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
4: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
3: Oke, kita ketemu di kantor ya.
4: Oke, Pak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di negeri tempat matahari menyentuh laut dan gunung dalam satu pandangan, Indonesia menghamparkan keajaiban alam yang subur, laut yang luas, dan budaya yang hidup di setiap langkah. Di sini, perjalanan bukan sekadar berpindah tempat, melainkan pulang ke rindu, kembali ke rasa kampung halaman di Nusantara yang kita pijak.

Baik pendengar para penanda berada tentunya tepat di informasi 12:15 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan beduk azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara

Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi,

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Main ini kue!
2: Ih, kira makannya mana?
1: Tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Sekarang kue ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan nggak ganteng bu. Mau kan yo susunya kue susah gendaran manis.
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo, gue lek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Itu nggak mau makannya. Itu nusu-nusu suwe to.
1: Nandur sawit kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, kowe kan yo reti to awake mbiyen iki hobine manu. Rasa nesu-nesu, iki tanganmu kok gronjal-gronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan
2: ora? Wis balem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Ini
2: seoke. Oke, ya. Oke.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi, Sabtu 30 Mei 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Program OPBM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengolahan sampah berbasis lingkungan warga. Dinsos mulai seleksi calon siswa sekolah rakyat. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat OPBM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Maruzar, menyatakan saat ini program OPBM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Maruzar juga menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPBM di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPBM.
1: Saat ini sedang berjalan OPBM kita, ini emang belum semua dari sekitar 800-an RT yang baru mendaftarkan Kampung Bahagia di tahap 1 ini, mungkin baru 120-an bentor yang sudah ada. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi APBM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
0: Menurutnya, pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dinas Sosial Provinsi Jambi mulai melakukan proses seleksi calon siswa untuk program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran Baru 2026. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Edika Kusmiran mengatakan proses pendataan dan penjaringan calon siswa saat ini telah dilakukan selama pendamping sosial di lapangan. Menurutnya, petugas dari Program Keluarga Harapan atau PKH bersama balai terkait telah bergerak menyisir masyarakat kategori desil 1 hingga desil 2 yang menjadi sasaran program sekolah rakyat. Selain itu, calon peserta didik mulai dari tingkat SD hingga SMA nantinya juga akan mengikuti tahapan seleksi dan tes lanjutan sebelum diterima sebagai siswa sekolah rakyat.
2: Sudah mulai kawan-kawan dari PKH, BSE, mereka sudah bergerak untuk menyisir desil 1 sampai desil 2. Jadi inilah nanti apa dapatnya, ya, masing-masing tingkatan dari SD sampai SMA, nanti mereka akan diuji lagi gitu.
3: Ya.
2: Ada semacam tesnya.
0: Edi juga menambahkan saat ini sekolah rakyat di Provinsi Jambi baru tersedia di Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Karena itu masyarakat diminta aktif mengusulkan keluarga atau tetangga yang layak menerima program tersebut meski belum masuk data desil 1 dan 2. Usulan dapat disampaikan melalui Dinas Sosial, Kabupaten, Kota maupun pendamping PKH agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kabid Kaswan Kesma Ferdan P2PH Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Serolangun Dr. Hewan Deden Kusnan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara penyimpanan daging kurban yang benar agar kualitasnya tetap terjaga. Menurutnya daging sebaiknya dipisahkan dari jeroan dan kulit saat penyimpanan. Untuk penyimpanan jangka pendek, daging dapat disimpan pada suhu 2 hingga 10 derajat Celcius selama maksimal 3 hari. Sedangkan untuk penyimpanan lebih lama, daging dianjurkan dibekukan.
5: Ya, jadi sebaiknya daging itu memang dipisahkan antara daging, kemudian jeroan, kulit itu jangan sampai digabung gitu kan. Untuk penyimpanan, kalau misalkan daging tersebut mau digunakan dalam waktu 3 hari, simpan, boleh simpan di suhu yang antara 2 sampai 10 derajat. Tetapi kalau misalkan mau disimpan stoknya banyak, dapat daging kurban itu boleh dibekukan. Usahakan dipisah-pisah.
0: Ia juga menyarankan masyarakat membagi daging dalam beberapa kemasan kecil agar tidak berulang kali dicairkan dan dibekukan. Menurut Deden, daging kurban yang disimpan di freezer dapat bertahan lebih dari 3 bulan. Meski begitu, sebaiknya lebih cepat digunakan agar lebih baik supaya kualitas dagingnya tetap terjaga. Sejumlah komoditas unggulan kerinci diharapkan masuk dalam program hilirisasi pemerintah pusat. Muhammad Desman melaporkan.
3: Bupati Kerinci Munadi menyatakan harapan besarnya agar berbagai produk unggulan dari Kabupaten Kerinci dapat segera masuk dalam program hilirisasi nasional maupun regional. Langkah ini dinilai krusial untuk mendongkrak nilai tambah komoditas lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah Kabupaten Kerinci. Dalam sebuah kesempatan pengarahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah ataupun OPD, Bupati menekankan bahwa Kerinci memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian dan juga perkebunan, seperti kopi Arabica, teh kayu aro, kulit manis, hingga tanaman hortikultura. Guna mewujudkan target tersebut, Bupati Munadi menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk bergerak lebih cepat dalam menyiapkan ekosistem yang mendukung. Fokus utama Pemkab Kerinci saat ini meliputi penyiapan regulasi pemudahan investasi, peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengolahan teknologi pangan, serta memperluas jaringan pasar digital. Bupati juga berharap pemerintah pusat dan juga provinsi memberikan dukungan penuh, terutama dalam penyediaan infrastruktur penunjang, juga teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh instruksi skala kecil.
6: Luar biasa nilai, karena yang ditanam pun Arabica di tempat yang ketinggian 1200. Menau kalau di Indonesia ini bisa dipilih daerah-daerah yang ketinggian 1200 yang bisa menanam kopi itu sendiri.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pasca perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Kerinci meningkatkan pengamanan di sejumlah titik keramaian di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Sebanyak 80 personel diterjunkan untuk melakukan pengawasan dan pengamanan di tempat wisata, pasar tradisional, serta lokasi keramaian masyarakat selama masa liburan. Kapolres Kerinci AKBP Rahmad Daniel mengatakan, selain pengamanan di titik tertentu, personel kepolisian juga melakukan patroli mobil secara berkala untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
7: Dan kami juga karena ini merupakan libur panjang, kami mensiagakan untuk di tempat-tempat wisata kurang lebih sekitar 10 personel yang terdiri dari regu siaga Polres maupun posek-posek yang menjadi tempat-tempat yang ada tempat wisatanya untuk siaga menjaga situasi keamanan di tempat wisata yang menjadi objek tempat kunjungan dari masyarakat, baik masyarakat Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci maupun masyarakat-masyarakat dari luar daerah kabupaten maupun kota.
0: Meski dalam suasana liburan nasional, personel kepolisian tetap siaga memberikan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat. Kapolres Kerinci juga menghimbau masyarakat agar selalu menjaga keselamatan dan ketertiban selama menikmati libur Hari Raya Idul Adha. Bupati Munadi tegaskan pentingnya pengendalian hutan untuk cegah bencana. Asep Sanjaya melaporkan.
8: Kabupaten Kerinci menjadi salah satu daerah yang rawan terjadinya bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor saat musim hujan tiba. Kondisi ini menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Jika tingginya curah hujan sering menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir. Bupati Kerinci Munadi mengatakan terdapat beberapa kawasan yang memang sangat berpotensi dilanda banjir bandang maupun longsor. Daerah seperti Kayu Aro dan Tanjung Pauh disebut menjadi wilayah yang paling rawan terdampak jika hujan turun dengan intensitas tinggi. Menurut Bupati Kerinci Munadi, salah satu penyebab utama terjadinya banjir dan longsor adalah semakin berkurangnya kawasan hutan akibat alih fungsi lahan menjadi area garapan warga, sehingga kemampuan hutan dalam menyerap air hujan semakin menurun, serta air lebih mudah mengalir ke pemukiman warga.
9: Memang potensinya bencana, salah satu bencana longsor dan banjir. Kadang-kadang kalau banjir ini memang salah satu penyebab, memang salah satu kalau kita kembali ke hulu, salah satunya adalah serapan air itu yang tidak ada. Mungkin ada penembakan yang biasa, tidak berarti. Ini yang kita himbau. Secara jangka panjang kita berharap nanti pengendalian hutan, baik yang terjadi di Kayaro maupun yang terjadi di sebagian dari Pau.
8: Di samping itu, pemerintah Kabupaten Kerinci pun mengajak kepada masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian hutan dan lingkungan guna mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Program PBM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Dinsos mulai seleksi calon siswa sekolah rakyat. Demikian terinformasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya sudah undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Pendengar, tentunya di siang hari ini berjumpa kembali di lagu-lagu dangdut untuk siang hari ini di Pro Dangdut tentunya. Dan masih bersama Mela temani Anda, dan kita sapa dulu penelpon pertama kita dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat siang dari Pro Dangdut.
1: Halo juga, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Ayolah.
0: Iya, ini dengan siapa, di mana ini?
1: Ini dari Pendung Semuru, Pendung Hilir, ini orang lama, Pak pendengar Tuh. Baru.
0: Pak Tua mana pula pendengar baru? Gimana kabarnya Pak Tua, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, sama dengan Mbak Niat.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Wih, siang gini panas-panas, sudah makan belum ini?
1: Ini lagi terbayang-bayang, belum separuh makan, terbayang-bayang orang ngapu siaran.
0: Wih, agak lain. Datu mau lagu apa? Lanjut aja langsung ini, mau lagu apa ini siang hari ini?
1: Iya, terbayang-bayang aja lah.
0: Oh, terbayang-bayang di mata.
1: Iyalah,
0: oke, itu siap.
1: Sama Mbak Penyar.
0: Oke.
1: Sama Mbak Penyar, nah, terbayang-bayang.
0: Ketawa aku. Iya, boleh. Boleh, nah, tapi jangan bayangkan yang lain-lain ya. terbayang-bayang ini versinya mau yang asli atau yang gimana lagunya?
1: Yang kalau ada yang cewek aja,
0: yang cewek aja,
1: terserah aja sama Mbak Penyiar yang baik hati.
0: Oke, yang cewek aja lah ya. Oke, nanti kita.
1: Iya, Mbak Penyiar yang baik hati, tahiyun tahida.
0: Sudah, terbaik hati, tahiyun tahida. Agak lain memang. Iya, sedih sekali.
1: Semoga terhibur semuanya pendengar.
0: Iya.
1: Aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sedih sekali ya. Oke, dan untuk kalian semua yang mau bergabung kembali di line telepon kita di 08 11 78 79 670, pendengar. Apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di kebersamaan siang hari ini ya. Dan yang mau bergabung kembali di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70.

Ya, di siang hari ini dapat kami informasikan di luar sana panas sekali ya, tapi enggak hatinya jangan sampai panas. Kalau luar kalau udara yang panas, hatinya harus dingin ya. Baik, dan untuk Anda semua yang mau bergabung kembali di line telepon kita di 0811 7870 9670, kita sapa-sapa dulu yang tentunya di siang hari ini masih bersama kami. Selamat siang untuknya Pak Tuo tadi yang sudah bergabung, terus juga untuknya Mbak Ika. Mana Mbak Ika ini? Kayaknya lagi sibuk ya. Ada Bang Haye juga. Bang Haye, mana Bang Haye? Bang Romi mana dia? Terus juga buatnya Datuk Sako, selamat siang ya. Buatnya Bunda Eni juga selamat siang. Mama Bebe, terus juga Pak Tuo tadi sudah bergabung. Terus juga buat putra-putra seluruhnya yang tanpa menghilangkan rasa rasa sayang-sayangi gitu. Ya, mau bergabung boleh lagi ya di 0811 7870 9670. Sembari kita cari lagunya, kita akan putarkan terlebih dahulu lagu-lagu cantik yang sudah kami siapkan untuk Anda semua. Masih di download lagunya yang apa namanya, yang tadi dipesan oleh Pak Tu tadi.

0878 70 670 tentunya. Dan jangan kemana-mana, kami masih temani Anda di RRI Sungai Penuh 96,7 MHz. Ya, kita masih menunggu Anda untuk bergabung di line telepon kita di mana? Di 0811 7879670, atau di pesan WA di nomor yang sama. Di line telepon di 0811 7870

11787879670 ya, sembari beristirahat siang lagu-lagu dangdut masih akan kita ketengahkan di ruang dengar Anda semua tentunya. Dan mudah-mudahan juga Anda semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas siang Anda. Bagian yang sedang beristirahat juga selamat beristirahat lah untuk Anda semua ya. Dan yang mau bergabung kembali masih kami tunggu kebersamaan Anda. Mana ini yang mau bergabung di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Kami masih tunggu kebersamaan Anda. Kita masih mendownload beberapa lagu ya, tapi tentunya masih menunggu untuk Anda semua yang tentunya masih bersama kami di line telepon di 08 11 78 70 96 70. Anda bisa hubungi melalui pesan WA juga di nomor yang sama di 08 11 78 70 96 70.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

pikir. Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Hey, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di 96,7 MHz. Langsung saja kita sapa dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Ini dengan siapa di mana ini?
1: Dari Haye.
0: Dari?
1: Haye.
0: Bang Haye, apa kabar siang hari ini Bang Haye?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik juga. Di sana gimana nih cuacanya? Cerah atau gimana?
1: Di daerah sini sepertinya cerah. Kalau di Jambi nggak tahu ya.
0: Oh, kalau di Sungai Penuh cerah juga ini. Woi, langitnya aja biru.
1: Kalau sini di Tanjung Jabung
0: Bang Haye, gimana kabarnya, sehat Bang Haye?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, ya. Alhamdulillah ya.
1: Haye, apa singkatan dari Haye? Kepanjangannya?
0: Hamzah Yusuf.
1: Iya, Hamzah Yusuf Haye.
0: Haye, biar singkat, padat dan jelas gitu ya kan?
1: Iya. Bang Haye. Kalau Bang Haki bilang Haye.
0: Ya, aku manggilnya juga Haye biar enggak sulit aku pikirnya. Bang Haye mau lagu apa siang hari ini Bang Haye?
1: Kalau lagunya apa ya, Terpesona dari Sri Devi.
0: Sri Devi, oke siap, nanti kita puterin lagunya ya. Atau Selfie ama enggak berkali-kali?
1: Selfie ama nanti habis.
0: Lagu Terpesona dulu, baru Selfie ama.
1: Iya, kalau besok acaranya masih kan hari Minggu.
0: Setiap hari lagu dangdut mah. Dari hari Senin sampai hari Minggu.
1: Kalau nanti malam, apa lagunya, acara apa ya malam nanti?
0: Malam nanti, kalau Sabtu malam Minggu itu biasanya lagu daerah Nusantara nanti.
1: Oh, daerah Nusantara.
0: Daerah Nusantara nanti malam.
1: Kalau dulunya
0: karaoke udara, karaoke, iya karena, iya karena, iya kebetulan karena nggak mungkin Mbak Mela sendiri aja yang mengcover lagu karaoke udara. Biasanya ada Bang Dirman yang bantuin. Kalau setiap siaran itu, kalau beberapa sebulan itu ada dua kali karaoke udaranya kan, ada sama Mbak Mela sama Bang Dirman juga gitu.
1: Salamnya pertama sekali tentunya Mbak Mela ya, selamat siang
0: kembali.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Kemudian salam juga untuk Bang Mahmud ya. Masih aktif Bang Mahmud ya?
0: Bang Mahmud masih aktif tapi lagi di Jambi, lagi cuti Pak Mahmud ya.
1: Oh, lagi di Jambi. Iyalah gitu ya. Salam untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Ya.
1: Selamat siang untuk Mbak Mi. Selamat siang sama juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita masih menunggu kebersamaan Anda. Kita putarkan dulu ada Sri Devi dengan Terpesona. Dan juga untuk kalian yang mau bergabung kembali, boleh di line telepon kita di 08 11 78 70 9670.

0: Kuman dan bakteri ada di mana-mana, di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai, dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.
1: Oh, Jodek.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang

perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Kopi dangdut.
3: Happy guys!

Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Pendengar dan mengantarkan kita di formasi 14:58 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, nantinya ada rekan kami yang ada di Citra yang akan menemani Anda di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya pendengar, dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir juga perjumpaan kita untuk kebersamaan sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di kebersamaan sore hari ini. Dan saya Melafika, pamit diri dari tengah ruang dengar Anda semua, dan kami ucapkan selamat sore dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Thank you.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Windy Dicitra kembali hadir ke tengah ruang dengar Anda untuk menemani Anda di edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026 dan di penghujung bulan Mei tentunya juga dibarengi dengan libur panjang. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghabiskan liburan bersama, baik bersama keluarga, sahabat, orang spesial. Di momen liburan panjang ini tentunya kita punya cerita dan kenangan masing-masing yang kita buat sendiri di momen liburan ini. Dan juga di masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha, tentunya kami segenap karyawan RRI Sungai Penuh Angkasa Wana Angsawati mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

Mendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini terkait dengan mengawali pertemuan kita di sore hari ini, informasi jadwal sholat asar untuk wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya. Kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini untuk jadwal sholat asar untuk wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya jatuh pada pukul 15.39 waktu Indonesia Barat. Artinya masih ada sekitar 30 menit waktu kita untuk menunggu dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya. Pendengar, peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Francis Indonesia High Level Business Council menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai US$3.5 miliar atau setara 62,5 triliun. Kesepakatan kerjasama difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi tersebut disaksikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Indonesia Prancis Emmanuel Macron pada Kamis 29 Mei 2026. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi di sela rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis. Rosan mengatakan peluncuran French Indonesia High Level Business Council sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Prancis sekaligus mempercepat realisasi investasi dan perdagangan antar kedua negara. Rosan menjelaskan Dewan Bisnis dipimpin bersama oleh Chair Friend Indonesia Business Council MADEF International sekaligus CEO Danone Anthony de Saint-Affrique dan Ketua Umum KAD Indonesia Anindya Bakri. Menurut Rosan, keberadaan Dewan Bisnis akan mengawal tindak lanjut nota kesepahaman dan komitmen investasi yang telah disepakati sebelumnya. CEO dan antara tersebut mengatakan Forum Dewan Bisnis akan mengidentifikasi hambatan, mempercepat penyelesaian berbagai kendala investasi pada kunjungan kenegaraan Presiden Macron ke Indonesia pada Mei 2025. Tercatat sebanyak 27 MOU ditandatangani dengan nilai lebih dari US$11 miliar atau setara dengan 196,39 triliun.

0: Budi, kok isap rokok lagi?
1: Kenapa, Tono?
0: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kok tahu banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kok, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kita akan bergabung sama RRI Sebelajar Sumba untuk mengikuti Warta Belajar Sumba. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet. Ngomongin Piala Dunia, gak mungkin kita ngelewati sang pemilik 5 bintang di dada, Timnas Brazil. Tapi, tahukah Anda? Udah lebih dari 2 dekade sejak terakhir kali Selecao angkat trofi emas di tahun 2002. Kuasa gelar yang cukup lama buat negara yang napasnya adalah sepak bola. Nah, di turnamen bulan Juni besok, Brazil datang dengan misi harga mati. Mengembalikan roh Jogo Bonito alias permainan indah ke puncak dunia. Panggung kini diambil alih oleh generasi baru. Ada Vinicius Junior, Rodrigo, sampai si wonderkid sensasional, Henry. Kecepatan dan trik sulap kaki mereka siap mengacak-ngacak pertahanan lawan di tanah Amerika. Peluang mereka di atas kertas emang ngeri, tapi jangan salah. Jalan Brazil buat ngamanin tiket ke Amerika Utara ini sempat ngos-ngosan loh di babak kualifikasi. Sekarang, di bawah komando pelatih Carlo Ancelotti, PR terbesar mereka adalah nyatuin chemistry ego para bintang muda ini, biar gak main sendiri-sendiri. Sambil santai ngopi nungguin kick-off bulan Juni nanti, coba deh Anda tebak. Apakah tarian samba racikan baru ini bakal mulus sampai ke partai final atau malah tersandung di tengah jalan?

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya. Karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar teman-teman Pop Indonesia, kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, menemani Anda untuk menghabiskan libur akhir pekannya dan berbarengan dengan libur panjang di momen Idul Adha.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz di Republik Indonesia Sungai Bener. Sebelumnya pendengar, kami sapa Anda yang di sore hari ini tengah menikmati atau menghabiskan liburannya. Kami ucapkan selamat sore. Juga bagi Anda yang baru bergabung, baik mendengarkan kami melalui radio streaming atau RRI Digital, juga kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh. Pendengar, Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta membeberkan dua modus utama yang digunakan jemaah haji non-prosedural atau ilegal sepanjang musim haji tahun 2026. Dua modus inilah yang menjadi tren dilakukan oknum travel dalam mengelabui petugas. Yang pertama, Jerry menyampaikan, Jerry merupakan kabid tempat pemeriksaan imigrasi kantor imigrasi Soekarno-Hatta. Izin wisata, yakni para calon jemaah berpura-pura hendak berwisata ke negara Asia Tenggara seperti Kuala Lumpur atau Singapura. Setelah transit di sana, mereka baru melanjutkan penerbangan menuju Arab Saudi, Jeddah, Madinah. Kemudian, modus kerja visa Amil Work kerap digunakan sebagai alasan para pelaku, namun pada praktiknya visa tersebut disalahgunakan untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci.

0: kamu sudah berhasil menghancurkan dongeng saya hanya untuk menghidupkan dongeng kamu.
1: Surga yang Mas Amran gambarkan begitu indah. Tapi maaf, bukan surga itu yang aku rindukan.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh sore ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dan nantinya jelang menantikan dikumandangkannya azan maghrib di wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya, jatuh pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat, tembang-tembang religi kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Pujian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa usai sudah kami menemani Anda di edisi malam hari ini dan nantinya akan dilanjutkan oleh rekan kami Siska Wulandari di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sudah dari pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sudah dari pengawasan. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan kami pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan kita sudah masuk lompatan ke-9 bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita menjadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga makin banyak. Maka antisipasi kesana kita bukan tidak boleh langkah biasa. Kalau pengen hasilnya luar biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas. Sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau masalahnya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzah, mengatakan Saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah, meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 mentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan mentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahrizar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan mentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahrizar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Tarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Alswarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan masyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Alswarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
13: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 5 22 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk kemalaman peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF, Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for it.
3: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, puji Tuhan 100% baik. Udah pulih dari 2 bulan lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp, saya ada latihan individual sama asistenku, sama John. Saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik, dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik untuk depannya.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: masih bersama RRI Sungai Penuh.
1: Radio Republik Indonesia.
0: Tetap di udara.

0: Escucha tú.
1: Pernah kebayang gak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini gak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Selamat malam pendengar, kembali saya Lalan hadir menemani ruang dengar Anda di edisi Sungai Penuh malam ini 30 Mei 2026 hingga pukul 12.30 malam nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik untuk Anda. Kita mulai informasi pertama, soroti disiplin ASN, Bupati Merangin minta OPD yang absen senam ditegur tertulis. Bupati Merangin M. Syukur menegaskan bahwa pada Jumat 29 Mei 2026 bukan hari libur sehingga seluruh pejabat dan aparatur sipil negara wajib tetap masuk kantor dan mengikuti aktivitas pemerintahan kecuali bagi yang menjalankan sistem work from home. Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri kegiatan senam sehat yang dilanjutkan dengan Jumat bersih di jalan jalur 2 depan kantor Dinas Kominfo Merangin pada Jumat pagi. Dalam kesempatan itu, Bupati terlihat menyoroti sejumlah kepala organisasi perangkat daerah dan pejabat yang belum hadir dalam kegiatan senam pagi yang telah dijadwalkan sejak pukul 6.30. Ia menegaskan bahwa kedisiplinan merupakan hal penting yang harus dijunjung tinggi dalam lingkungan pemerintahan. Menurutnya, tidak boleh ada pejabat yang bekerja sesuka hati tanpa memperhatikan aturan dan tanggung jawab. Bupati juga meminta agar ketidakhadiran pejabat yang telah dihubungi namun tetap tidak hadir untuk segera disurati sebagai bentuk penegasan disiplin. Selain itu, Bupati Merangin turut mengingatkan pentingnya membangun budaya disiplin di kalangan ASN termasuk budaya malu datang terlambat dan budaya malu membuang sampah sembarangan. Usai kegiatan senam yang berlangsung meriah dan diikuti ratusan pegawai Pemkab Merangin, Bupati juga meminta asisten 1 Setda Merangin Sukoso untuk memisahkan barisan pegawai yang datang sebelum pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan mereka yang datang setelahnya. Laporan selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya, ide ternak rumahan ini ramah kantong dan cepat cuan. Anda ingin memulai usaha peternakan tapi terbentur keterbatasan lahan dan modal? Jangan berkecil hati, kini Anda bisa menyulap halaman rumah yang sempit menjadi mesin pencetak uang. Caranya sangat mudah, yaitu dengan memanfaatkan drum bekas sebagai wadah budidaya. Modifikasi sederhana dan pada drum plastik atau besi mampu menciptakan ruang tumbuh yang ideal bagi hewan ternak. Selain hemat tempat, metode ini juga menghemat dompet Anda. Berikut 5 pilihan hewan yang bisa diternak di dalam drum bekas dengan perawatan mudah dan potensi keuntungan menggiurkan. Yang pertama ada ikan lele, sistem budidamber. Budidaya ikan lele dalam drum plastik menjadi satu bisnis mikro yang paling populer saat ini. Hewan ini memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa sehingga sangat cocok untuk peternak pemula. Yang kedua ada jangkrik. Ini untuk pakan burung dan reptil. Permintaan pasar terhadap jangkrik tidak pernah surut. Para pecinta burung kicau, ikan hias, dan reptil selalu berburu jangkrik setiap hari sebagai pakan utama hewan peliharaan mereka. Yang ketiga adalah belut darat dengan media lumpur. Dahulu budidaya belut membutuhkan lahan sawah yang luas. Sekarang Anda bisa memelihara belut dengan cara yang lebih bersih dan praktis tepat di pekarangan rumah Anda. Yang keempat ada maggot BSF, Black Soldier Fly. Larva dari lalat tentara hitam atau maggot BSF ini mengandung protein yang sangat tinggi. Peternak ayam, bebek, dan ikan kerap memburu maggot sebagai pakan alternatif demi menekan biaya pur pabrikan yang kian melambung.
Yang terakhir ada cacing tanah. Ya, jangan sepelekan hewan melata ini, cacing tanah jenis Lubricus rebellus memiliki nilai ekonomi tinggi karena menjadi bahan baku utama industri obat herbal seperti obat tipes, kosmetik, hingga pakan ikan hias. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Saat kita sendirian dalam ketakutan, tidak ada orang yang mendampingi, kita akan belajar apa itu keberanian. Saat terpuruk dan menderita, orang lain tidak mau tahu, kita akan belajar apa itu ketegaran. Saat kita gagal dan posisi berada di bawah, kawan-kawan malah pergi menjauh, kita belajar lebih keras pada diri sendiri. Semua cobaan, tekanan dan penderitaan sejatinya adalah sebuah proses kristalisasi menuju mental yang tangguh dan dewasa, sebagai modal kita berjuang lagi meraih hidup dan sukses yang lebih berkualitas dan bermartabat. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: bukan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

0: Pendengar, tepat pukul 20.00 nanti kita akan mendengarkan drama radio. Beberapa saat lagi kita akan mendengarkan drama radio, itu drama Legenda Nusantara. Tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai logo pilihan dan informasi menariknya. Dan nanti tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan drama radio. Ini saatnya kita dengarkan drama radio Legenda Nusantara. Selamat menikmati.
1: Wei Uti, ini danau pegaga ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih.
2: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
1: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, gaga ini, ada bawa cookies ngana atau snack?
2: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
3: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Beres sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
3: Wow, cita membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kamari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah.
3: Abang Ana bilang, siapa yang bapanggil duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, le. Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pati Dahulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Pati Dahulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pati Dahulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Karena ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
3: Takut. Jangan keras-keras sama wanita, dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian, seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemut

0: ini pe indah sekali, apalagi ada pohon besar. Puselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pe cara? Ini pohon jadi kita pe bagian, eh?
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalamualaikum yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: urusan masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asali dila mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Molohulua mola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memakam terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asalima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto,

0: Firasat Patida Pulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, bo dungo ulo mai, bo tahu dulo mai, bo lai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonu bono motadia, po'po hulia to ayua.
1: Ulupati pohumade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu!
4: Diam! Jangan bergerak!
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: De Tiladelo, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: It's so sweet.
4: Sekau ne.

0: duduk dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa. Wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, Japo Data Sirita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

0: Setelah menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lolong gabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

0: segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.
1: Oh.

0: kerajaan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patedahulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patedahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Rimboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, pagi itu alo DP cerita. Ya, dia Semanggoro. Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
1: Alah. Mana nih Uti?
2: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal pak kita?
1: Astaga. Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh?
2: Uti!
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat. Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
4: Perkenalkan, namaku Kerinci. Banyak orang mengenalku dengan nama gunung atau tempat danau tertinggi serta hamparan teh yang luas. Aku dikenal sebagai tempat berwisata karena alamnya yang indah dan hasil buminya yang melimpah. Aku dinobatkan sebagai branding wisata Provinsi Jambi. Bukan tanahku saja yang subur dan indah. Di tanah ini juga tumbuh adat dan budaya luhur yang masih terjaga hingga saat ini. Semoga saja Kerinci alamnya terus lestari. Jangan sampai terlena di manfaat.

0: for yay info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
1: Ngantuk banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa?
1: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu?
1: Mm-mm.
0: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa. Latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for yay info.
2: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
3: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Masih bersama Alan di sini yang akan menemani Anda hingga pukul 12.30 malam nanti dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Berikutnya bacakan satu informasi lagi untuk Anda, 11 pohon buah minim hama yang bikin pekarangan rumah tetap bersih. Menanam pohon buah di pekarangan rumah seringkali mendatangkan tantangan tersendiri. Salah satunya adalah serbuan hama dan serangga. Kehadiran alat buah, semut, dan ulat tentu merusak keindahan halaman dan mengganggu kenyamanan keluarga. Kabar baiknya, Anda bisa memilih jenis tanaman yang memiliki pertahanan alami terhadap serangga. Dengan memilih varietas yang tepat, Anda dapat menikmati panen melimpah tanpa perlu menyemprotkan pestisida kimia yang berbahaya. Berikut ini adalah 11 pilihan pohon buah yang tidak mengandung banyak serangga untuk pekarangan rumah Anda. Yang pertama itu ada buah alpukat atau pohon alpukat. Alpukat memiliki kulit buah yang tebal dan tekstur yang sangat keras saat masih muda, dan karakteristik ini membuat alat buah maupun semut yang enggan mendekati. Selain itu, aroma buah alpukat tidak terlalu tajam sehingga tidak memicu kedatangan hama pengganggu. Tanaman ini tumbuh subur di daerah dataran menengah hingga tinggi yang sejuk. Yang kedua ada pohon kelapa. Pohon kelapa terkenal sebagai tanaman tropis yang tangguh menghadapi berbagai cuaca. Tempurung buah yang sangat keras menjadi benteng alami yang melindungi daging buah dari serangan serangga. Kelapa tidak menuntut perawatan yang rumit sehingga sangat cocok untuk halaman rumah yang luas. Yang ketiga ada pohon sawo. Pohon sawo menghasilkan getah alami yang sangat efektif mengusir serangga, baik pada bagian batang maupun buahnya. Tanaman ini memiliki daya tahan yang baik terhadap cuaca panas dan tidak membutuhkan terlalu banyak pupuk. Karakter ini menjadikan sawo sebagai pilihan sempurna untuk konsep kebun organik. Yang keempat ada pohon belimbing. Belimbing dapat tumbuh dengan mudah di Indonesia dan relatif aman dari serangga. Asalkan Anda rajin menjaga kebersihan area di bawah pohon. Tanaman ini membutuhkan sinar matahari penuh dan penyiraman yang teratur. Daun yang rimbun juga siap menyulap halaman rumah Anda menjadi lebih teduh. Dan yang kelima ada jambu kristal. Banyak yang menyukai jambu kristal karena dagingnya yang renyah dan minim biji. Keunggulan lainnya, buah ini jauh lebih tahan terhadap serangan lalat buah daripada jenis jambu air atau jambu biji biasa. Anda hanya perlu melakukan pemangkasan rutin agar pohon ini rajin berbuah sepanjang tahun. Dan yang keenam ada jeruk nipis. Daun dan kulit jeruk nipis menghasilkan aroma minyak atsiri yang sangat kuat. Manusia menyukai aroma segar ini, namun sebagian besar serangga justru sangat membencinya. Karena ukuran pohon yang cenderung kecil, Anda bahkan bisa menanam jeruk ini di dalam pot jika lahan rumah terbatas. Dan yang ketujuh ada delima. Pohon delima melindungi diri dengan kulit buah yang keras dan kaku, sehingga hama sulit menembusnya. Tanaman ini menyukai area panas yang terpapar matahari langsung. Selain menghasilkan buah kaya antioksidan, dan bunga delima yang berwarna merah cerah juga berfungsi sebagai tanaman hias yang mempercantik pagar rumah Anda. Dan ada lagi buah naga. Buah naga yang memiliki kulit yang tebal dengan sisik unik, sementara batangnya berduri menyimpan lapisan pelindung alami dari hama. Anda bisa membudidayakan tanaman ini di lahan sempit dengan bantuan tiang penyangga. Tampilannya yang eksotis memberikan kesan modern pada eksterior rumah Anda. Yang ke-9 ada mangga. Beberapa varietas mangga lokal memiliki sistem imun yang sangat baik terhadap serangan serangga. Kuncinya, Anda harus rajin memangkas ranting yang mati dan menjaga kebersihan kebun dari guguran daun. Pohon mangga yang tumbuh besar juga berfungsi sebagai peneduh alami yang menyejukkan rumah.
Dan yang ke-10 ada matoa. Wah, matoa ini pohonnya besar ya. Sebagian tanaman asli Indonesia, matoa memiliki daya tahan alam yang luar biasa terhadap gangguan hama setempat. Kulit buahnya cukup kuat dan tumbuh secara bergelombang pada ranting yang kokoh. Pohon ini memerlukan lahan yang agak luas karena bisa tumbuh menjulang tinggi dan sangat rindang. Yang terakhir ada serikaya. Serikaya mengandalkan kulit buah yang bersisik rapat untuk melindungi daging buahnya yang manis dari jangkauan serangga. Tanaman ini menyukai cuaca panas dan tidak membutuhkan ruang yang terlalu luas. Melalui perawatan sederhana seperti penyimpanan berkala, penyiraman berkala, serikaya bisa memanjakan lidah Anda setiap musim panen tiba. Dan itulah beberapa buah 11 tanaman yang 11 pohon buah minim yang minim hama yang bikin pekarangan rumah tetap bersih. Dan pendengar, tetap bersama kami di 96,7 MHz karena malam ini Lala akan menemani Anda dengan musik daerah Nusantara nantinya yang, dan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp tentunya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Indonesia Sungai Penuh Kerinci.

0: Oh, no.
1: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
0: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
1: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: Ma, Papa berangkat dulu ya.
1: Iya, Pa. Hati-hati di jalan ya.
2: Dadah, ya.
3: Halo.
0: Halo. Halo.
3: Posisi di mana sekarang?
0: Saya sekarang di jalan.
3: Nanti saya telepon lagi.
0: Iya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei. Awas, awas, awas.
3: Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
4: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
3: Maaf, Bu, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami Ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
4: Apa? Suami saya kecelakaan?
5: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
6: Budi, ku isap rokok lagi.
7: Kenapa, Tono?
6: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
7: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Ku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
6: Kau sudah banyak alasan sudah. Ku mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
7: Apa?
6: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
7: Yuk,
6: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
7: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

96,7 MHz Radio Republik Sasong yang penuh kerinci. Kita kembali di segmen Daerah Nusantara malam ini pendengar, dan Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 787 9670, baik di telepon ataupun WhatsApp untuk request lagu-lagu Daerah Nusantara, ataupun kirim salam untuk keluarga dan saudara, teman-teman, sahabat tercinta. Di Daerah Musik Nusantara kali ini, Anda bisa request lagu dari berbagai daerah yang ada di Indonesia tentunya, untuk Anda dengarkan malam ini dan menemani malam Anda malam minggu ini. Kami akan terus menemani Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dan sambil menunggu Anda sambil menunggu telepon dari Anda, kita akan dengarkan satu lagu dari daerah Sumatera Barat ini. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Rumah Sungai Penuh Kerinci.

0: Ah, ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Ingin hidup sehat, manfaatkan pangan lokal, sumber karbohidrat di sekitar kita, seperti singkong, jagung, kentang, ubi, ganyong, sagu, dan sukun.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: kulkas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
4: Eden, belum merdeka juga lo.
5: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
4: Nah lo itu aja masih perang.
5: Perang? Ini game online bro. Game online.
4: Udah sono.
5: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
4: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
6: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
2: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
3: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya.
2: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
4: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Woi bro, sombong kali kau, lama gak kelihatan.
4: Eh bro, anu?
3: Nongkronglah kita ya, udah lama gak ngobrol. Kenapa? Ada masalah apa kau?
4: Duh, sorry banget nih, aku belum bisa bayar duit yang pinjam tempo hari.
3: Ah, itu... aman lah itu.
5: Jangan sampai karena hal-hal kecil membuat persahabatan kalian putus. Selamat Hari Persahabatan.
6: A few minutes later.
3: Jadi, kapan bisa bayar?

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
4: Iya, sayang.
3: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
4: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
3: Panas, Ma.
4: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
3: Sejuk, Ma.
4: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
3: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
4: Apa coba?
3: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
5: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

9,7 MHz Radio Republik Indonesia yang penuh kerinci, masih bersama Nathan di sini di musik daerah Nusantara di malam minggu ini di 30 Mei 2026. Dan pendengar yang masih mendengar itu bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di nomor 0811 7870 9670 untuk request lagu musik daerah Nusantaranya ataupun kirim-kirim salam untuk keluarga, sahabat, tercinta dimanapun berada.

Baik pendengar, kita bacakan satu WhatsApp dari pendengar kita, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk penyiar Ruang Rindu Musik Daerah Nusantara yang selalu menemani malam penuh hangat. Nah, oke, terima kasih. Saya Melia mengucapkan salam untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dalam dengan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Malam ini saya mau request lagu Balada Pelaut. Semoga lagu ini bisa mengobati rasa rindu bagi para perantau, nelayan, dan siapa saja yang sedang mengenang perjalanan hidupnya waktu di lautan. Ya, terima kasih dan salam budaya dan salam lestari untuk musik daerah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Melia dimanapun berada, di sini nggak ditulis ya lagi di mana ya. Nggak apa-apa. Oke, kita akan cariin, kita akan putarkan lagu requestan dari Kak Melia, Balada Pelaut. Dan pendengar masih berkesempatan untuk bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670.

0: lihat, eh, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru itu, gaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
0: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
0: Wow. Heboh.
2: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh.
2: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
4: Loh, ini untuk apa ya?
3: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
5: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
0: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
3: Apa?
0: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
3: Ya, enggak apa-apa.
0: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
3: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
0: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
3: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
0: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
3: Waduh, mati aku, jualanku.

0: Bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Dari mana pagi-pagi nih Mak Cik Joya?
2: Nih ha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
2: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Mulai dah dia nih, mentang-mentang cantik.
3: Kenapa sih?
2: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
3: Yeh, biarin sih, mau-maunya dia.
2: Awas aja ya.
3: Terus, mau diapain?
2: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
3: Eh, itu bullying namanya.
2: Apa?
3: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
2: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
3: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
2: Oh,
3: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
4: Wow.
3: Heboh. Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
2: Udah, masuk kelas yuk.
3: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
2: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: rumah ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
0: Ribet ih.
2: Oh no.
1: Terserah deh.

0: A few minutes later.
1: Loh, mau balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
3: Cacam-cacam, sampah pelombokan. Dari jero guma, di latar, di jabo guma juga aduh. Gaya, oi gaya.
2: Iyo, Yai ngapo tuh jege-jege tuh, Yai? Jangan segis-segis manggil wong cantik nih.
3: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam-cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
2: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
3: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
2: Yo, Yai, siap.

kasih pendengar yang masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Rubinisa Sungai Penuh Kerinci. Dan berakhirlah sudah sesi di Ruang Rindu Musik Nusantara kali ini. Dan tapi kami akan terus menemani Anda hingga 12.30 malam nanti dengan dan tepat pukul 22.23 ini kita akan mendengarkan jazz musik untuk menemani malam Anda. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Rubinisa Sungai Penuh Kerinci.

0: beda dia. Eh, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Ih, sebel.
4: Sebel kenapa sih?
3: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan. Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
4: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
5: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

teman-teman sekalian, Allah sedang menjanjikan kita sesuatu yang besar di akhirat sana. Allah ciptakan kita manusia untuk menjadi anak-anak akhirat, bukan dunia. Jangan mampir, jangan tinggal di sini. Kita akan kembali ke sana. Semuanya kita akan kembali. Kalau di dunia ini Anda pernah makan makanan enak, minum yang enak, pakai pakaian yang bagus, lalu mungkin Anda pernah melihat pemandangan yang indah, maka atau mungkin pernah melihat badan atau fisik yang sempurna, paras wajah yang tampan, apa saja kira-kira yang kira-kira membuat orang kagum di dunia, maka perhatikan apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan semua itu, teman-teman. Bayangkan sesuatu yang paling besar yang pernah Anda lihat. Orang yang sangat tampan, orang yang sangat cantik, orang yang sangat sempurna secara fisik, kaya raya, punya mobil mewah, rumahnya mewah, segala macam. Bayangkan itu dengan pertemukan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan apa? Tentang target kita di sana, akhirat. Wallahi, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, demi Allah, Nabi enggak pernah sumpah kecuali penting sekali. Beliau mengatakan, wallahi, mad dunya fil akhirah illa mathalu ma yaj'al ahadukum isba'u hadhihi fil yammi falyandur bima yarja. Demi Allah, perumpamaan dunia dibandingkan akhirat hanya seperti seseorang di antara kalian meletakkan jari telunjuknya ke lautan kemudian diangkat sama dia, maka lihat apa yang ikut dengan tangannya. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, pernah melewati pasar, lalu ada bangkai kambing. Kebetulan kambing ini kambingnya kecil dan dia dibangkai. Kemudian kupingnya kecil juga dan agak sobek. Jadi sudah bau, kecil, badannya kurus, telinganya juga sobek. Lalu Nabi SAW pegang kuping kambing itu, bangkai, lalu diangkat. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, siapa yang mau beli ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, jangankan dia sudah jadi bangkai, hidup saja tidak ada yang mau. Sempat dalam riwayat kata Nabi SAW, siapa yang mau beli ini dengan sedirham, biaya yang sangat kecil. Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak ada yang mau. Artinya jangankan dia jadi bangkai, hidup pun kalau kecil, kurus, kupingnya robek, tidak ada yang mau. Kata Nabi SAW, siapa yang mau saya kasih gratis? Kata para sahabat, sama ya Rasulullah, tidak ada yang mau. Kata Nabi SAW, perhatikan wasiat beliau. Beliau ingin sampaikan kepada kita pesan ini. Fawallahi, beliau bersumpah lagi atas sama Allah, lad dunya ahwanu alallahi min hadha alaikum. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Ketahuilah, dunia ini di sisi Allah atau apa yang Allah janjikan buat kalian di akhirat nanti, ya, lebih hina dari

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
2: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
1: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
2: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
1: Revolusi mental memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: enggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Beb, thanks a lot ya Beb. Sudah ajak aku candle dinner malam ini. It's so, so romantic.
7: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
6: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
7: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
6: Hah?
8: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
7: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
6: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
8: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut perlombaan lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
4: Jadi makan ini?
5: Jadi dong.
4: Ayo dong.
5: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
4: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
5: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
4: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
5: Nanti dah.
4: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
5: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
4: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
5: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu.
4: Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
6: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar. 50 ribu tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzakh tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna. Sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertobatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini.

0: cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
0: Ribet ih.
1: Terserah deh.
2: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
0: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
3: Berhenti bentar, bro.
4: Kenapa, bro?
3: Capek, bro.

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
5: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
6: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak.
2: Hmm?
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
5: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
4: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
5: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
4: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku gak mau pacaran sama monyet. Bye.
5: Iya Beb, aku janji gak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi Beb. Beb.
6: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Taukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran

pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi 30 Mei 2026. Bersama saya Lalan, dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi, Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali merdeka tetap merdeka, dan sekali dura tetap dura, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz membawakan siaran untuk siaran edisi pagi hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu wa naslimu ala rasulil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sarakallahu lazim. Para pendengar RRI Kota Sungai Penuh di mana saja berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalulah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pagi hari ini kita telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam satu acara mutiara pagi RRI Sungai Penuh. Pada pagi hari ini kita akan melihat pelajaran yang dapat diambil dalam satu surat dalam Al-Quran, namanya surat Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tiga ayat pertama ini ada satu kata yang Allah ulang-ulang, ya, yaitu kata itu adalah Al-Qari'ah, artinya hari kiamat. Kenapa Allah mengulangi sampai tiga kali? Berarti hari kiamat ini adalah suatu kejadian yang sangat perlu kita khawatirkan, ya, yang kita siapkan bagaimana selama hidup kita ini kita terhindar daripada dasarnya hari kiamat. Dalam surah Al-Qari'ah itu ayat 1 sampai ayat 3, Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Jadi makin lama itu makin ditekan. Jadi kalau hari kiamat itu sebagai contoh di dalam kehidupan kita ini, kita sudah sering terjadi bencana, ya, bencana alam. Bencana alam yang paling dasar itu salah satunya yaitu tahun 2004 itu terjadi tsunami di Aceh. Ya. Maka itu sering diulang-ulang. Video daripada kejadian tsunami itu sering diulang. Ya. Jangankan binatang, jangankan manusia, mobil yang sebesar itu, ya, itu diberantakin oleh Allah SWT. Ya. Bukan saja mobil yang kecil, mobil yang besar, rumah, ya, yang bangunan-bangunan yang besar. Malah ada yang kapal yang posisinya di laut, Allah angkat sampai ke darat. Nah, itu kekuatan daripada bencana alam tsunami. Nah, sementara yang dikatakan hari kiamat ini, itu beribu-ribu kali lebih dahsyat daripada tsunami. Beribu-ribu kali lipat daripada bencana alam gempa yang paling besar. Maka Allah ingatkan kepada kita, hati-hati, ini kiamat ini luar biasa. Ya. Apa sasaran daripada hari kiamat itu? Sasaran hari kiamat itu ada dua. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah yang di luar manusia. Apa yang di luar manusia? Itu ada alam semesta. Ya. Nah, maka saking dahsyatnya hari kiamat itu, maka Allah ingatkan kepada kita bahwa merasakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu adalah manusia. Maka Allah beritahukan di dalam ayat berikut di dalam surat tersebut, wa yakuyu duhanna sukal farasil mabsul. Artinya manusia ini itu akan Allah buat seperti laron. Ya, laron ini gimana, Bu? Laron ini adalah diambil sampel daripada binatang-binatang yang terbang yang kecil-kecil. Ya, seperti lalat, ya, nyamuk, enak. Maka sebagai perwakilan daripada binatang yang kecil itu adalah laron. Jadi manusia ini yang ukuran berat badannya ada yang 60 kilo, 70 kilo, malah ada yang 100 kilo, itu nanti akan dibuat seperti laron. Nah, itu manusia. Kemudian kalau untuk yang di luar manusia itu seperti apa itu? Gunung-gunung. Maka dan gunung-gunung itu Allah buat seperti bulu yang berterbangan. Watakunul jibalu kal ihnil mampus, dan Allah jadikan gunung-gunung itu seperti bulu. Ah, gimana bulu kucing? Ya, bulu ayam berterbangan. Sementara kita tahu bahwa gunung yang paling dekat dengan kita ini adalah Gunung Kerinci. Itu 3.800 meter lebih tingginya. Ya, itu akan nanti seperti apa? Seperti bulu. Nah, begitu dasarnya daripada hari kiamat. Maka supaya manusia itu berhati-hati, bersiap-siap dengan hari kiamat tersebut, maka setelah daripada surat Al-Qari'ah ada surat At-Takasur. Itu menjelaskan auzubillahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takasur, bermegah-megah, bermewah-mewah kamu, berpoya-poya kamu di atas dunia, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kubur. Ingat kamu nanti akan ada hari kiamat. Ya, kamu sempat berpoya-poya dengan waktu 60-70 tahun, sementara nanti kita akan merasakan bagaimana dasar hari kiamat tersebut. Nah, maka untuk itu, bagaimana supaya kita terhindar daripada dasar hari kiamat? Maka Allah menyampaikan bahwa untuk orang beriman ini tidak akan ketemu dengan hari kiamat. Ya, tidak akan ketemu. Nanti ada suatu saat nanti, sekecil apapun iman yang ada pada manusia, maka dia dimatikan dulu sebelum hari kiamat itu tiba. Nah, bagaimana kita terhindar daripada hari kiamat? Maka sempurnakan iman di dalam kehidupan kita. Itu saja untuk tausiah pembuka di hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jatah kita waktu datang dunia ini itu tidak Allah beri lama. Ya, sebentar saja. Walaupun ada yang umurnya sampai 80 tahun, itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat, itu tidak lama. Maka waktu yang tidak lama ini semata-mata Allah berikan kesempatan kita untuk mempersiapkan untuk kehidupan yang lama. Nah, diberi waktu yang tidak lama untuk persiapan waktu yang sangat lama. Di mana waktu yang sangat lama itu? Ketika kita sudah berada di akhirat. Ada awal, tidak ada akhir. Ya. Maka waktu yang tidak lama ini itu digunakan satu tujuan saja. Ya. Apa kata Allah SWT? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia tercuali untuk menghambakan diri, untuk beribadah, artinya untuk mentaati perintah Allah. Nah, hari ini apa yang dikerjakan oleh manusia? Waktu itu habis digunakan yang tidak ada hubungannya dengan perintah Allah. Ya, sibuk dengan poya-poya, ya, sibuk dengan hal-hal yang mewah-mewah. Nah, padahal batas daripada kehidupan kita di atas dunia ini tidak ada satupun yang tahu. Sampai di mana kontrak kita di atas dunia, walaupun sekolahnya sampai di mana saja, maka ilmu tentang ajal kita tidak Allah berikan kepada siapa saja. Nah, maka untuk itu kita kan harus bersiap-siap. Apa yang kita siap-siap? Ya, sempurnakan keyakinan. Ya, sempurnakan iman. Sementara kita sudah paham baru rukun iman yang 6. Ini harus kita sering ulang-ulang. Jangan kita lupa. Hari ini banyak kita lupa bahwa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari apa itu sumber rezeki, ya, tidak mencari hal keduniaan ini di luar daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan berusaha berikhtiar sesuai dengan perintah Allah. Kemudian rukun iman yang lain, kita percaya bahwa adanya malaikat. Hari ini kan kita lupa bahwa kita ini CCTV-nya kan ada. Yeah. 24 jam per detik. Ya. Kenapa? Ada malaikat rakib, ada malaikat atib. Setiap perbuatan baik kita ada catatannya, setiap perbuatan buruk ada catatannya. Nah, hari ini manusia ini sibuk dengan supaya dicatat perbuatan buruknya. Ya, tidak ada yang bersemangat supaya dia dicatat catatan baiknya. Nanti kan suatu saat kan dibuka semua catatan itu. Bagi yang catatan amal baiknya banyak, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Bagi yang catatan amal buruknya yang banyak, maka dia akan dimasukkan ke dalam kedalam neraka. Maka kehidupan yang sedikit ini, maka kita gunakanlah untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak ada disuruh perintah seimbang, tidak ada. Tadi ayat tadi mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya semua seluruh kehidupan kita dari mulai kita lahir sampai mati kita disuruh berbakti kepada Allah. Kan itu?
0: Iya.
1: Kenapa? Karena urusan akhirat itu kan diperintahkan untuk cari sendiri. Urusan dunia ini Allah yang tanggung jawab. Kita ini lain.
0: Yeah.
1: Urusan dunia ini seolah-olah kita yang tanggung jawab. Urusan akhirat terserah saja. Terbalik. Jadi tidak seimbang sebenarnya. Semata-mata 100% kita impakkan kehidupan kita ini untuk kehidupan akhirat. Nanti Allah yang akan permudahkan urusan di dunia kita. Ya.
0: Yeah.
1: La yu'ti dunia bi'amalil akhirah wa la yu'til akhirah bi'amalid dunia. Bagi orang yang mengamalkan dunia semata-mata, maka Allah tidak jamin akhiratnya. Tapi kalau dia mengamalkan akhirat semata-mata, maka dunia ini akan Allah mudahkan.
0: Iya.
1: Nah, dalam ayat yang lain Allah perjelaskan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, berbakti kepada Allah, maka kesulitan dunia ini Allah permudahkan. Jangankan kesulitan dunia, kesulitan akhirat seperti hari kiamat itu, itu nanti akan Allah mudahkan bagi orang yang berbakti kepada Allah. Untuk rezeki wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Untuk rezeki, jangankan yang disangka, yang tidak disangka Allah kasih nanti. Allah yang tidak disangka. Kita tidak ke sawah tapi nanti kita akan diberikan padi, akan diberikan beras. Enak. Nah, kita tidak berdagang tapi suatu saat kita akan diberi uang, diberi keuntungan. Kenapa? Karena memang Allah bisa saja membuat apa saja kepada kita. Innama amru iza arada sayyan ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, cukup Allah ngomong kun, jadi, maka jadilah. Nah, maka supaya Allah mengatakan kun kepada kita, maka 100% kita impakkan untuk kehidupan akhirat kita.
0: Iya, harus dijemput ya Pak.
1: Harus dijemput,
0: iya,
1: begitu.
0: Benar-benar. Dan juga istilahnya jangan sampai walaupun istilahnya kalau misalnya manusia menilai kita buruk di dunia, tapi di akhirat Allah lah yang menilai kita baik ya Ustaz.
1: Ah ya kan itu, saya katakan orang sekarang ini dia minta populer di dunia.
0: Iya benar.
1: Populer dunia, tapi di langit dia tidak populer, ya kan? Nah yang kita kehendaki ini, kalaupun di dunia ini kita tidak sempat populer, ya tidak sempat populer, tapi di langit itu malaikat selalu Allah beritahu kepada malaikat nama-nama kita dibanggakan oleh Allah di majelisnya malaikat. Nah, artinya apa? Di dunia kita tidak pula, nanti di akhirat kita diberi jaminan, diberi fasilitas yang luar biasa. Nah, itu. Okay. Kita sendiri yang mencari. Allah beri kebebasan. Ya kan? Oh, untuk kehidupan yang sebentar ini kamu cari untuk akhirat. Kalau masalah untuk dunia ini saya yang beri, saya tanggung jawab. Ya, nyatanya kita makan tidak bisa buat apa-apa.
0: Iya benar.
1: Bisa tidak kita dikumpulkan manusia semua untuk membuat satu biji padi saja? Tidak ada yang bisa. Siapa yang bisa? Allah. Allah kan jangankan padi, memberi makan semua orang. Sekarang ini lebih kurang 8 miliar orang yang ada di dunia ini. Siapa yang kasih makan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa apa-apa. Yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Hawiyah, itu timbangan amal keburukan kita itu lebih tinggi,
0: lebih banyak,
1: lebih banyak. Sekarang hari satu hari saja kemarin, kalau kita tanya mana lama dunia dengan akhirat, lama akhirat Pak Ustaz. Kan gitu. Pasti kita jawab lama akhirat. Tapi hari ini mana yang kita perbanyak untuk amal dunia atau untuk amal akhirat? Nah, maka jawabannya ya banyak masalah dunia. Masalah akhirat apa yang kita kerjakan hari ini? Paling-paling ngandalkan sholat lima waktu, itu pun terlambat, itu pun terburu-buru, ya kan? Sedekah ada tak kita tiap hari? Puasa ada tak kita tiap hari? Untuk puasa Senin kami haji susah, kan gitu? Naik haji ada yang sudah mampu tapi tidak berangkat naik haji, jangan kan naik haji, umroh pun tidak. Jadi makanya kenapa kita masuk ke dalam neraka Hawiyah? Tapi amal keburukan kita itu jauh melambung tinggi. Sementara dosa yang kita buat itu per detik. Kita kadang-kadang kalau buka aib orang itu selalu tidak dosa. Kalau menceritakan tentang keburukan orang itu sampai sejam dua jam, itu sepertinya biasa-biasa saja. Padahal catatan itu terus berjalan tuh terus. Ya kan? Kita ini kan orang ahli komen istilahnya. Manusia ini ahli komen. Kalau komen itu wah hebatnya luar biasa. Tapi yang dikomen apa? Dikomen orang lain. Tidak pernah introspeksi diri kita. Nah, ini yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka hawiyah tadi. Catatan baik kita, amal baik kita sangat sedikit, tetapi catatan amal keburukan kita luar biasa banyak. Ya, karena memang kejadian yang paling dahsyat di akhir kehidupan dunia itu kiamat. Maka Allah ulang-ulang. Ini gunung yang sebesar-besar itu, itu akan Allah adu, ya, akan berantakan. Matahari ini kalau kita tahu kan satu saja. Padahal matahari bukan satu. Ya kan? Matahari yang telah Allah jadikan dari bumi itu berjuta-juta. Nampak kita pada malam hari itu ada yang kita sebut dengan bintang. Disebut bintang ini punya cahaya sama dengan matahari. Nah, dari beribu-ribu bintang itu yang cahayanya sampai ke bumi cuma satu saja. Yaitu apa? Matahari. Itu pun kepanasan kita sudah luar biasa. Ya, di Kerinci ini orang bilang dingin. Sekarang ini kalau jam 12 itu kita sudah dah siap kita pakai jaket. Satu matahari saja Allah pancarkan cahayanya ke bumi, kita sudah kelabakan. Apalagi semua matahari. Nah, itu nanti akan berantakan. Ya, akan hancur. Akan seperti anai-anai. Itulah kondisi hari kiamat itu. Maka bukan saja pada surah Al-Qariyah, pada surah-surah yang lain kan banyak Allah ceritakan tentang hari kiamat. Artinya apa? Saking pentingnya. Tapi ditegaskan, diberitakan oleh Allah bagaimana dasarnya hari kiamat, orang biasa-biasa saja. Kenapa biasa-biasa saja? Karena tidak pernah mau mengulang baca Al-Quran, tidak diulang. Ada kegiatan acara mutiara pagi ini tidak mau menyimak. Ya, malah ada yang mengatakan, Ustaz, saya bangun salat subuh tapi sudah itu tidur kembali. Kan kerugian yang luar biasa. Padahal sesudah salat subuh ada mutiara pagi. Kan apalagi apa salahnya kita sambil istirahat, sambil minum-minum, ya kan? Sekarang ini untuk mendengar kebaikan-kebaikan itu tidak harus kita punya radio, tidak harus kita punya TV. Kenapa? HP kan punya masing-masing. Kan bisa dibuka mengenai apa? Facebook apa itu, RRI itu. Kan dapat kita kebaikan. Sementara ustaz yang menyampaikan itu kan bukan satu orang saja. Hari ini lain, besok lain, temanya lain-lain. Semuanya itu untuk kebaikan kita. Nah, maka inilah yang sebab daripada satu surat saja Allah ulang sampai tiga kali. Ini saking penting ingatannya seperti ini. Orang yang salat ini dalam Al-Quran itu juga Allah beritahu bahwa celaka. Wailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Salah satu penyebabnya kenapa celaka, dia salat tapi lalai. Nah, maka kita kan tahu jadwal salat lima waktu itu. Sekarang ini misalnya subuh jam 12.20. Jam 12.20. Nah, 12.20 kalau salat zuhur. Nah, semua aktivitas itu kan bisa kita hentikan sebelum jam 12. Kita ini, kita yang ngatur kerja apa kerja yang ngatur kita? Perdagangan, tinggalkan sebentar. Enak. Di kantor bisa saja ditinggalkan. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan untuk waktu salat. Ketika azan dikumandangkan, itu kita sudah siap. Sehingga kita pahala yang kita dapatkan pada saat itu kita menjawab azan. Nah, kemudian kalau seperti salat zuhur, ada salat rawatibnya, ada salat qabliyahnya. Pemanasannya salat qabliyahnya itu. Nanti pada saat kita salat fardu, kedekatan kita dengan Allah itu sudah sempurna. Jadi kita jadinya jadi khusyuk. Tapi sekarang ini kan orang jarang mau bersiap-siap untuk salat, sebelum salat. Ya, azan tidak mau didengarkan dengan baik, apalagi tidak mau mengerjakan salat rawatib tersebut. Kenapa? Karena tadi dengan keterbatasan ilmu. Padahal salat sunat yang paling tinggi pahalanya adalah salat sunat rawatib, salat yang dekat dengan salat fardu. Tapi orang akan menyepelekan, hanya semata-mata mengerjakan salat fardu saja. Sementara salat fardu itu kita keterbatasan ilmu. ya cara rukuknya belum benar, salat sujudnya belum benar, kemudian juga baca Fatihahnya juga belum benar, dan yang lain-lain itu. Nah, jadi maka dari semua daripada perintah Allah, dari semua ibadah, maka yang paling kita sempurnakan tadi adalah salat. Kemudian tadi yang kedua apa tadi, pernah sering kita mendengarkan pengajian. Ya dah. Kita di Kerinci ini kan pengajian tuh banyak. Di masjid-masjid, apalagi ibu-ibu ini majelis taklim itu ada semuanya. Bukan aja di setiap desa, di setiap lorong, ya, di setiap gang itu ada. Supaya kita dengar, karena kita ini tidak semua kita sekolah agama. Jadi untuk mengolah Al-Quran itu kita kan perlu bantuan. Bantuan siapa ya? Bantuan alim ulama, bantuan ustaz. Jadi sehingga kita sering mendengar, oh dunia ini sebentar, dunia ini sementara. Nah, kemudian banyak-banyaklah mengingat mati. Bagaimana cara kita mengingat mati? Ya, kalau ada orang meninggal tuh kita pergi takziah. Itu bukan kena, oh saya malu dengan keluarganya kalau saya tidak ada nampak, ya kan, itu sahabat saya, bukan itu, ya. Wakafa bil mauti wa izam. Jadi kan mati itu jadi pelajaran. Makin banyak kita bertakziah kepada orang meninggal, maka kita tahu, oh saya nanti padahal gaji saya banyak, ya nak, padahal saya ini orang berpangkat, padahal saya ini penguasa, wah akhirnya kok mati juga. Kenapa? Karena banyak contoh. Ada penguasa yang mati, ada orang kaya mati, ya, ada orang-orang terkenal mati. Berarti semua kita ini mati. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, dengan mengingat mati itu, maka bertambahlah iman kita. Dengan setiap manusia yang di atas dunia ini ada ujungnya. Ujungnya itu kematian. Nah, cuma kematian itu tidak Allah beritahukan kepada kita kapan. Fa iza jaa ajaluhum fala yastaqiruna sa'ah wala yastaqdimu. Ajal itu kalau sudah datang tidak bisa dimaju, tidak bisa dimundur, tidak bisa ditangguhkan. Nah, jadi untuk mengimami daripada hari akhirat itu, hari kiamat itu, pertama banyak-banyaklah mengingat mati, kemudian kalau ada orang mati itu kita pergi takziah untuk jadi pelajaran bagi kita.
0: Begitu. Iya. Dan pendengar, tentunya kita sudah beranjak di informasi pukul 5 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Ini masih ada sekitar 10 menit lagi Pak Ustadz, karena kita sudah di penghujung acara. Mungkin di akhir ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini.
1: Silakan, ya, terima kasih Mbak. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kehidupan kita ini tidak lama, ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang biasa mati juga. Maka kalau kita tahu bahwa semua kita ini akan mati, maka bersiaplah untuk hal itu. Kalau sudah datang waktunya, kita tidak bisa kembali lagi ke atas dunia. Allah juga sudah menyampaikan bahwa berjuta-juta manusia itu menyesal setelah berada di akhirat. Nah, apa penyesalannya? Bahwa nanti setelah sampai di akhirat, dia sudah melihat kenyataannya di akhirat. Luar biasa. Ya, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'man solihan inna mukinun. Ini doa orang yang sudah berada di akhirat. Dan doa ini, itu tidak Allah terima, tidak Allah kabulkan. Kenapa? Karena Allah sudah mengingatkan waktu kita masih hidup. Nah, tetapi kita minta setelah kita mati untuk kembali ke atas dunia. Ya Rabb kami, kami telah mendengar, kami telah melihat, tolong kembalikan kami ke atas dunia supaya kami bisa beramal saleh. Maka doa setelah orang berada di akhirat itu tidak Allah kabulkan. Nah, yang Allah kabulkan itu doa kita waktu di atas dunia. Ya Allah, beri kemudahan saya kemudahan dunia, beri kemudahan saya di akhirat, jadikanlah saya ini orang yang taat kepada Engkau. Itu sering-sering kita berdoa itu waktu di atas dunia. Setelah kita berada di akhirat tidak laku lagi doa kita tersebut, tidak laku. Nah, di akhirat tidak ada orang salat lagi. Di akhirat tidak ada orang puasa, di akhirat tidak ada orang sedekah, tidak ada orang haji. Ya. Nah, yang ada orang salat di atas dunia, yang ada orang puasa di dunia, yang ada orang sedekah di atas dunia. Nah, tapi hari ini kita semuanya sangat pelit, ya. Nah, menyiapkan waktu untuk salat susah, menyiapkan hari untuk puasa susah, menyiapkan harta yang kita tahu bahwa apa yang kita miliki ini adalah dari Allah SWT, untuk mengembalikan kepada Allah sedikit saja, susahnya luar biasa. Enak. Sekarang ini apa? Kita punya rumah, kita punya mobil, enak, kita punya emas, kalung, gelang, segala macam. Allah minta kita mengimpakkan sebagian aja. Nah, mengimpakkan sebagian saja, oh susahnya. Padahal yang kita impakkan itu bukan untuk Allah. Yang kita impakkan itu untuk kita juga. Kita beri satu sak semen untuk ke masjid. Itu hitungannya apa? Berjuta-juta tahun kita meninggal dunia, itu pahalanya mengalir terus. Padahalnya cuma satu sak 75 ribu. Pahalanya mengalir terus kepada kita. Sudah diberitahukan oleh para ustaz kita, oleh para ulama kita, tapi tetap saja merasa sayang, oh harta ini saya ini berkurang. Kalau saya berikan ke masjid ini 1 juta, yang duit saya 10 juta jadi 9 juta. Itu kan hitungan akal. Kalau hitungan iman, tidak. Kenapa? 1 juta yang kita berikan untuk agama, maka Allah balas minimal 700 kali. 1 juta kan 700 juta. Tapi tidak Allah balas sekarang. Ya, Allah balas nanti ketika di akhirat. Nah, di dunia ini bagaimanapun mewah kita, ya beginilah. Orang kaya enggak ada yang makan satu kali makan sampai 10 piring. Kan? Orang miskin ya juga seperti itu juga. Jadi sama. Jadi untuk apa kita bertahan sehingga kita susah untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan anjuran daripada Allah SWT. Maka untuk iman kita akan sempurna, maka sering-seringlah kita membaca Al-Quran, sering-seringlah kita mengaji kepada ulama, supaya kita teringat bahwa kehidupan kita di dunia ini akan berakhir nanti di akhirat. Begitu kira-kira, lebih dan kurang mohon maaf saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan bagimu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Arus urbanisasi masih tinggi. Warga Kabupaten Kerinci banyak cari peluang di luar daerah. Dinas Sosial Provinsi Jambi mulai menyeleksi calon siswa sekolah rakyat dari keluarga kategori desil 1 hingga 2 untuk tahun ajaran baru 2026. Inilah berita selengkapnya edisi Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Mela Fika. Jumlah penduduk yang memilih pindah keluar dari Kabupaten Kerinci lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang datang dan menetap di Kabupaten Kerinci. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci mencatat, sepanjang tahun 2025 hingga Mei 2026 sebanyak 2.118 jiwa tercatat pindah ke berbagai daerah di luar Kabupaten Kerinci. Di samping itu juga pada periode yang sama, jumlah penduduk yang datang dan menetap di Kabupaten Kerinci hanya mencapai 1.597 jiwa. Kondisi ini menunjukkan masih terjadinya selisih arus perpindahan penduduk keluar daerah dibandingkan dengan penduduk yang masuk ke Kabupaten Kerinci. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kerinci, Nafridman, mengatakan bahwa faktor pekerjaan, pendidikan, serta kebutuhan ekonomi menjadi alasan utama masyarakat memutuskan untuk meninggalkan daerah dan mencari peluang yang lebih baik di luar Kabupaten Kerinci. Nafridman menjelaskan tingginya mobilitas penduduk keluar daerah tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang lebih menjanjikan maupun melanjutkan pendidikan ke daerah lain yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Di sisi lain, penduduk yang datang dan menetap di Kabupaten Kerinci umumnya didominasi oleh urusan keluarga, pekerjaan, serta perpindahan tempat tinggal. Pendengar, dukung komoditas Kerinci masuk program hilirisasi. Bupati support pembangunan di jalan pertanian. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman.
2: Bupati Kerinci Munadi telah berulang kali meninjau dan memastikan perbaikan infrastruktur irigasi di wilayah Kecamatan Tanah Cogok, Danau Kerinci, dan Danau Kerinci Barat termasuk yang terdampak di sekitar desa Tanjung Tanah. Upaya ini dilakukan untuk menjamin kelancaran air bagi lahan pertanian warga. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan saluran irigasi berfungsi optimal guna mendukung pertanian serta kesejahteraan masyarakat. Bupati Munadi mengatakan bahwa pihak dari balai merencanakan akan melakukan perbaikan dalam membersihkan saluran irigasi agar aliran air dapat kembali mengairi sawah warga secara lancar. Menariknya, di Kecamatan Danau Kerinci Barat, Bupati Munadi turut melakukan survei identifikasi sumber air sawah.
3: Sehingga nanti harapan kita seperti di Koto Salak, Koto Petai, Koto Iman, dan bagian kami tanah itu, nah, kembali tadi, perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut, masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
2: Bupati menambahkan langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Kerinci dalam mewujudkan swasembada pangan, agar Kabupaten Kerinci bisa menjadi penyuplai beras untuk provinsi Jambi maupun nasional. Muhammad Desman, Pro1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, anggota DPRD Kota Sungai Penuh, Fahrudin menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pengerusakan bolart di Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman 6 bulan kurungan penjara. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Muhammad Hanafi Isya bersama dua hakim anggota dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum Yoga Muhammad Afda. Dalam persidangan, JPU menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 521 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait perusakan barang milik orang lain secara melawan hukum. Juru bicara Pengadilan Negeri Sungai Penuh Irfami Ramadona mengatakan tuntutan tersebut setelah disesuaikan dengan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
4: Juga menetapkan terdakwa agar segera ditahan dalam rutan kelas 2B Kota Sungai Penuh. Yang keempat, barang bukti yang ada beberapa barang bukti yang dikembalikan kepada Dinas PUPR melalui saksi Kalik Munawar. Dan untuk mesin Gerindra itu dirampas untuk dimusnahkan dan flashdisk tetap terlampir dalam berkas perkara.
1: Selain tuntutan pidana, barang bukti berupa Gerinda, dirampas untuk dimusnahkan. Sementara rekaman video siaran langsung saat pembongkaran bolart dimasukkan dalam berkas perkara. Tuntutan ini menjadi perhatian publik karena dinilai lebih ringan dibandingkan ancaman hukuman dalam dakwaan awal, yakni pidana dimaksimalkan 2 tahun 6 bulan penjara atau denda hingga 200 juta rupiah. Kasus tersebut juga menjadi sorotan karena melibatkan anggota legislatif aktif dan berkaitan dengan fasilitas publik di daerah. Sidang akan kembali dilanjutkan pada 3 Juni mendatang dengan agenda pembelaan atau pledoi dari terdakwa.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengarkan dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan juga RRI Digital. Pendengar, Dinas Sosial Provinsi Jambi mulai menyeleksi calon siswa sekolah rakyat dari keluarga kategori desil 1 hingga 2 untuk tahun ajaran baru 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
5: Dinas Sosial Provinsi Jambi mulai melakukan proses seleksi calon siswa baru program sekolah rakyat tahun ajaran baru 2026. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Edi Kusmiran, mengatakan proses pendataan dan penjaringan calon siswa saat ini telah dilakukan bersama pendamping sosial di lapangan. Menurutnya, petugas dari program Keluarga Harapan atau PKH beserta balai terkait telah bergerak menyisir masyarakat kategori desil 1 atau desil 2 yang menjadi sasaran program sekolah rakyat. Selain itu, calon peserta didik mulai dari tingkat SD hingga SMA nantinya juga akan mengikuti tahapan seleksi dan tes lanjutan sebelum diterima sebagai siswa sekolah rakyat.
6: Sudah mulai kawan-kawan dari PKH, BSN, mereka sudah bergerak untuk mensisir desil 1 sampai desil 2. Jadi inilah nanti apa dapatnya ya, masing-masing tingkatan dari SD sampai SMA nanti mereka akan diuji lagi gitu. Yeah. Ada semacam tesnya.
5: Edi menambahkan, saat ini sekolah rakyat di Provinsi Jambi baru tersedia di Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Karena itu, masyarakat diminta aktif mengusulkan keluarga atau tetangga yang layak menerima program tersebut, meski belum masuk dalam data desil 1 dan desil 2. Usulan dapat disampaikan melalui Dinas Sosial Kabupaten Kota maupun pendamping PKH, agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh akses pendidikan melalui program sekolah rakyat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Kota Jambi terus menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPBM. Sekitar 85 TPS telah dibongkar. Berikut laporan Tati Wijaya.
7: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPBM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzah, kemarin mengatakan, saat ini program OPBM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
8: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua dari sekitar 800-an RT yang baru mendapatkan Kampung Bahagia di tahap 1 ini, mungkin baru 120-an bentor yang sudah ada. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi APBM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
7: Menurutnya pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, demikianlah rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. Arus urbanisasi masih tinggi, warga Kabupaten Kerinci banyak cari peluang di luar daerah. Dinas Sosial Provinsi Jambi mulai menyeleksi calon siswa sekolah rakyat dari keluarga kategori desil 1 hingga 2 untuk tahun ajaran baru 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Mela Fika dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, selamat pagi yang penuh berkah untuk semua pendengar yang lagi mendengarkan siaran kita di hari ini. Selamat datang juga di pagi yang bersinar barengnya RRI Sungai Penuh, di mana pendengar menemani hari-hari Anda dari formasi pukul 6 pagi sampai ke formasi 10 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Mila tentunya untuk kebersamaan pagi hari ini. Dan senang sekali bisa memulai hari ini bersama kalian semua. Dan untuk Anda yang sudah bangun pagi, mungkin lagi sarapan, lagi bersiap untuk berolahraga, bahkan lagi jalan-jalan santai sekitaran lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh, semoga siaran kita bisa buat hari Anda jadi lebih ceria dan penuh semangat tentunya. Sebelum memulai, kita akan hadirkan kembali lagu untuk Anda yang pas sekali untuk suasana pagi yang segar ini, dan biar tambah semangat juga ya. Dan kali ini kita hadirkan untuk Anda satu lagu kembali dengan T5 dengan Kau. Kami hadirkan untuk Anda semua. Datanglah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Wah, suasana pagi yang lebih hangat ya setelah dengerin lagu tadi. Nah, pendengar, tentunya di kali ini kita mulai dengan hal yang penting sekali. Yang pastinya kita harus bersyukur dulu dan berdoa buat hari ini. Mari kita sama-sama baca doa singkat bersama. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu pada kita semua di pagi hari yang penuh berkah ini. Berikan kesehatan, kecerdasan, dan juga kekuatan buat menjalankan aktivitas hari ini. Amin. Nah, pendengar, sekarang kita akan berbagi tips kecil buat mulai hari yang baik. Yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah minum air putih hangat setelah bangun tidur. Bagus buat pencernaan loh ya. Dan jangan sampai juga kalian lupa untuk minum air putih. Karena memang kita, apalagi yang dewasa, orang dewasa aja ataupun anak-anak juga ataupun remaja juga membutuhkan cairan yang banyak. Salah satunya juga adalah 8 liter per hari. Nah, untuk itu memang harus diwajibkan untuk minum air putih. Dan berikutnya juga jangan lupa untuk sarapan makanan yang bergizi, jangan sampai bolong ya pendengar ya, karena memang sarapan pagi itu membuat mood kita jadi lebih baik, terus juga terkendali energinya, terus juga tentunya kita bisa tambah bersemangat juga kalau udah isi perut gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk pasang musik yang menyenangkan saat bersiap kerja, istirahat, atau juga menikmati hari di pagi hari, dimana bikin suasana jadi lebih baik juga. Nah pendengar, ya tentunya kami masih temani Anda di kebersamaan pagi hari ini. Ada pesan dari Kak Budi yang kirim pesannya, saya selalu mulai pagi dengan berjalan santai sekitar rumah, rasanya badan jadi lebih segar. Nah ini juga ide bagus ya. Sekarang kita dengerin dulu nih lagu untuk Anda semua biar tambah semangat lagi. Dan jangan kemana-mana, tentunya masih bersama RRI. Kali ini kita hadirkan ada medley dengan Gendut Ilu Imu Aca-Aca Nehi-Nehi. Kita hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Sungai Penuh 96,7 MHz.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepat balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar.

0: tips mengatasi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari bila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan. Jangan pernah berhenti di bawah jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.